ngaiko ta khisi tabiriba murup singbo adom gi murup thodang rojen rona taram nok chari khrum chari ngasi su mahusa go murup singi damak pujerakli makal mathel gi nungai raba manipuri album isai sing saita rubagi loinai draba magun tane yom laba imana ki nasai gondani nacha sinna chena chum na sa nasriba imana ki lekol asida mapo kya hanna hanna pukchage awat pa leitraba mapha masida hingjage pukchil tapi nawyok phabi imana ki machu naiba phiral ase atiyathak asida paihalnamge nacha sinna atiyana ikai shanu masik mangalda nangi kudolgi ahanbada tahanjari saihum bendagi changkhonbi